sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar.

0: Isra ayat 78.
1: Hasbi Rabbi.
0: Ekstramannya, sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Ekstra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, berita ekstra kembali pagi hari ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Pari, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, C Selatan, Pakpak Barat, dari Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini dipancarluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Laibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davi, inilah berita ekstra selengkapnya. Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Pengurus Serikat Media Siber Indonesia Kabupaten Aceh Singkil resmi dikukuhkan di Anjong Monmata Banda Aceh pada Sabtu malam. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus bersamaan dengan pengukuhan pengurus SMSI Aceh periode 2026-2030. Pengukuhan itu turut disaksikan Ketua SMSI Aceh Aldin NL bersama jajaran pengurus provinsi. Sejumlah pengurus SMSI Kabupaten Kota di Aceh juga dikukuhkan dalam rangkaian acara yang sama. Aldin mengatakan pengukuhan pengurus Kabupaten Kota dilakukan setelah prosesi pengukuhan pengurus SMSI Aceh serta penyerahan anugerah kepada 20 tokoh dan institusi yang dinilai berprestasi. Menurut dia, kehadiran pengurus SMSI Aceh Singkil dalam agenda tersebut patut diapresiasi. Mereka menempuh perjalanan sekitar 600 km menuju Banda Aceh dengan waktu tempuh hingga 14 jam. Pengukuhan ditandai dengan penyerahan bendera petaka SMSI putih berlambang pena ungu biru pada pengurus Aceh Singkil serta penyerahan surat keputusan kepengurusan. Proses itu menjadi penanda resmi di muka. Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Pengurus Serikat Media Siber Indonesia Kabupaten Aceh Singkil resmi dikukuhkan di Anjong Monmata Banda Aceh pada Sabtu malam. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus bersamaan dengan pengukuhan pengurus SMSI Aceh periode 2026-2030. Pengukuhan itu turut disaksikan Ketua SMSI Aceh Aldin NL bersama jajaran pengurus provinsi. Sejumlah pengurus SMSI Kabupaten Kota di Aceh juga dikukuhkan dalam rangkaian acara yang sama. Aldin mengatakan pengukuhan pengurus Kabupaten Kota dilakukan setelah prosesi pengukuhan pengurus SMSI Aceh serta penyerahan anugerah kepada 20 tokoh dan institusi yang dinilai berprestasi. Menurut dia, kehadiran pengurus SMSI Aceh Singkil dalam agenda tersebut patut diapresiasi. Mereka menempuh perjalanan sekitar 600 km menuju Banda Aceh dengan waktu tempuh hingga 14 jam. Pengukuhan ditandai dengan penyerahan bendera petaka SMSI putih berlambang pena ungu.

berprestasi. Menurut dia, kehadiran pengurus SMS Aceh Singkil dalam agenda tersebut patut diapresiasi. Mereka menempuh perjalanan sekitar 600 km menuju Banda Aceh dengan waktu tempuh hingga 14 jam. Pengukuhan ditandai dengan penyerahan bendera petaka SMSI putih berlambang pena ungu biru pada pengurus Aceh Singkil serta penyerahan surat keputusan kepengurusan. Proses itu menjadi penanda resmi dimulainya kepengurusan SMSI Aceh Singkil. SMSI Aceh Singkil dipimpin Khairuman. Pengurus tersebut menjadi salah satu dari 13 pengurus SMSI Kabupaten Kota yang dikukuhkan pada malam itu. Aldin mengatakan pengukuhan itu merupakan bagian dari konsolidasi organisasi SMSI di Aceh. Pengurus Kabupaten Kota lainnya akan dikukuhkan secara bertahap. Dengan terbentuknya kepengurusan di daerah, SMSI diharapkan tidak sekedar menjadi wadah perusahaan media siber, tetapi juga mampu memperkuat profesionalisme pers, meningkatkan kualitas pemberitaan, serta mendorong media digital di Aceh beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan ekosistem informasi. Hadiran pengurus SMSI Aceh Singkil juga diharap menjadi bagian dari upaya memperkuat jejaring media siber di daerah, sekaligus menjaga profesionalitas dan independensi pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya.

0: Sementara itu dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, personel Satlantas Polres Sesingkil melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas rutin di pagi hari di sejumlah titik di wilayah Gunung Meriah dan Singkil Utara. Kegiatan itu dipimpin Ibtu Muhammad Rizki Ali dengan menempatkan personel di sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Di antaranya kawasan sekolah dan persimpangan jalan, guna memberi pelayanan serta rasa aman kepada pengguna jalan. Dalam pelaksanaan, personel Satlantas melakukan pengaturan arus lalu lintas, membantu pelajar dan masyarakat saat menyeberang jalan, serta memastikan aktivitas masyarakat di pagi hari dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Di samping melakukan pengaturan, personel Satlantas juga memberikan himbauan pada masyarakat dan para pengguna jalan untuk selalu tertib berlalu lintas, mematuhi peraturan yang berlaku, menggunakan kelengkapan keselamatan, serta mengutamakan keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya. Petugas mengingatkan pengendara sepeda motor agar selalu menggunakan helm standar, memiliki dan membawa surat izin mengemudi, melengkapi surat-surat kendaraan lainnya, serta tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara. Kemudian tidak melawan arus serta selalu berhati-hati dan perhatikan kondisi lingkungan. Sementara Kapolres AKBP Joko Triyono menyampaikan bahwa kegiatan pengaturan lalu lintas pagi merupakan agenda rutin sebagai bentuk kehadiran Polri dalam memberi pelayanan pada masyarakat. Dengan dilaksanakannya kegiatan pengaturan dan himbauan itu, diharapkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat, serta terciptanya situasi keamanan, serta ketertiban lalu lintas berjalan aman, tertib, dan kondusif di wilayah hukum Aceh Singkil. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Pendengar, harga pupuk subsidi di wilayah Kecamatan Trumonce Selatan kini disebut kembali normal sesuai harga eceran tertinggi. Kondisi tersebut terjadi setelah sebelumnya harga pupuk subsidi sempat mencapai Rp160.000 hingga Rp170.000 per saknya. Hal itu disampaikan salah seorang petani, Safari. Ia mengatakan, saat ini petani di wilayah tersebut sudah dapat memperoleh pupuk subsidi dengan harga sesuai kebutuhan. Yakni Rp90.000 hingga Rp92.000 per saknya. Menurutnya, harga tersebut berlaku untuk pupuk urea dan NPK Poska. Untuk pupuk urea, petani membeli dengan harga Rp90.000 per sak, sedangkan NPK Poska Rp92.000 per sak dengan berat masing-masing 50 kg. Safari mengatakan, kondisi harga pupuk subsidi mulai normal setelah sebelumnya terjadi protes dan aksi demonstrasi dari masyarakat terkait tingginya harga pupuk. Selain harga yang kembali stabil, distribusi pupuk subsidi di wilayahnya juga dinilai semakin lancar. Saat ini pupuk disebut masuk setiap bulan, sehingga petani tak lagi mengalami kesulitan seperti sebelumnya. Ia membandingkan kondisi saat ini dengan sebelum adanya protes terkait harga pupuk. Ketika itu harga pupuk subsidi disebut mencapai Rp160.000 hingga Rp170.000 per sak. Dia berharap kondisi tersebut dapat terus dipertahankan sehingga petani tak lagi dibebani persoalan harga maupun ketersediaan pupuk subsidi. Ia menambahkan ketika persoalan harga pupuk mencuat, pihak distributor pupuk juga sempat menemui para petani untuk membahas persoalan itu. Sebelumnya, pemerintah Aceh Selatan didesak untuk memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang mencari keuntungan pribadi. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Aceh mencatat sebanyak 198 kejadian bencana terjadi di wilayah Aceh sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026. Data tersebut merupakan rekapitulasi kejadian bencana yang dihimpun Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Aceh dari kabupaten kota di Aceh. Dari total itu, kejadian bencana tercatat tersebar di 23 kabupaten kota, meliputi 284 kecamatan dan 395 desa. Dampak bencana tercatat cukup luas dengan 1.495 kepala keluarga dan 4.456 jiwa terdampak. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh Bahron Bakti mengatakan, berdasarkan rekapitulasi bulanan, jumlah kejadian bencana tertinggi terjadi pada Agustus dengan 50 kejadian, disusul Maret 28 kejadian, Januari 26 kejadian, Mei 24 kejadian, Februari 22, April 20, Juni 18, dan Juli 10. Jenis bencana yang paling banyak terjadi selama periode itu adalah kebakaran sebanyak 74 kejadian. Diikuti kebakaran hutan dan lahan sebanyak 66 kejadian. Selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Aceh mencatat 24 kejadian angin puting beliung, 22 banjir, 6 banjir bandang, 3 longsor, 2 abrasi, dan 1 gempa bumi. Tingginya angka kebakaran dan kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian penting dalam upaya penguatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana, khususnya melalui peningkatan edukasi masyarakat, pengawasan kawasan rawan, serta respon cepat terhadap setiap laporan kejadian. Dari 198 kejadian itu, tercatat 1 jiwa meninggal dunia dan 3 jiwa lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, 1.008 jiwa terpaksa mengungsi akibat bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Aceh. Berdasarkan hasil pendataan dan rekapitulasi, perkiraan kerugian akibat kejadian bencana periode Januari hingga Agustus 2026 mencapai Rp155 miliar. Besarnya nilai kerugian itu menunjukkan bahwa bencana tidak hanya berdampak terhadap keselamatan masyarakat, tapi juga memberi dampak terhadap permukiman, aset masyarakat, lingkungan, serta aktivitas sosial dan ekonomi. Bahron menyampaikan data kejadian bencana menjadi salah satu instrumen penting
dalam menentukan langkah penanganan dan kebijakan kebencanaan di Aceh. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan berperan aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul gagal datang ke Aceh Utara, padahal ia dijadwalkan membuka secara resmi milad ke-800 Samudra Pasai. Kepala Dinas Sosial Aceh Utara Fahru Rozi menyebut seyogianya Mensos Gus Ipul datang. Namun berhubung penerbangan maskapai di Bandara Soekarno-Hatta terkendala akibat dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, maka tidak jadi berangkat. Namun menurut Farroji, Gus Ipul sudah mengirimkan 300 paket kebutuhan pokok dan uang senilai 1 miliar untuk korban rumah rusak akibat diterjang angin kencang beberapa waktu lalu. Sementara, ia sendiri juga mengakui belum ada kepastian siapa yang akan menggantikan Gus Ipul untuk membuka secara resmi milad ke-800 Samudra Pasai. Sementara Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil mengatakan peringatan hari lahir Samudra Pasai merupakan momentum penting untuk mengingat sejarah Aceh Utara. Dalam Kanun Aceh Utara nomor 10 tahun 2017 sudah ditetapkan bahwa hari lahir Samudra Pasai jatuh pada setiap 7 September setiap tahunnya. Menurutnya, memperingati hari lahir Samudra Pasai tersebut bukan hanya sebatas mengenang sejarah, akan tetapi untuk menambah semangat dan menguatkan rasa kasih sayang kepada daerah.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, mengatakan bahwa pemerintahannya bersama dengan negara-negara mediator lainnya di Timur Tengah sedang persiapkan kesepakatan antara Iran dan Amerika hingga daya tawar yang diperlukan terbentuk. Majid mengatakan, untuk memastikan bahwa elemen tersebut ada dan bahwa pihaknya mampu menempatkan elemen ini sebelum pengaruh diperlukan. Dirinya menambahkan bahwa pengaruh yang digunakan oleh kedua belah pihak pada akhirnya akan tercermin dalam ketentuan kesepakatan. Majid juga mengkritik mereka yang percaya bahwa situasi saat ini di Selat Hormuz dapat menjadi normal. Memperingatkan mereka bahwa semua dampak negatif dari penutupan jalur air tersebut akan segera sampai ke pintu Anda.

0: Kita beralih ke informasi olahraga. Jelang Liga Champion, manajer Real Madrid Jose Mourinho menegaskan ia bakal fokus penuh saat timnya berhadapan dengan Inter Milan nanti malam. Ia berjanji tak akan membawa perasaan dan memberikan yang terbaik saat menghadapi wakil Italia itu. Dini hari nanti Real Madrid akan menggelar laga besar di Bernabeu. Mereka akan menjamu juara Serie A Inter Milan di pertandingan pertama fase Liga Champion. Inter sendiri bukan klub yang asing bagi Mourinho. Pelatih asal Portugal itu sempat menghabiskan karirnya bersama Nerazzurri dan salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya adalah menangkan treble winners bersama klub Italia itu. Selain itu, Mourinho akan bereuni dengan mantan anak asuhnya Christian Chivu yang saat ini menjadi pelatih Inter. Chivu merupakan salah satu pemain Inter saat mereka memenangkan treble winners di tahun 2010 silam. Dalam konferensi pers sebelum laga, Mourinho mengaku antusias menghadapi Inter Milan. Ia juga berjanji tak akan baper di laga ini. Ia menyebut bahwa fokus utamanya adalah meraih kemenangan bersama Real Madrid dan ia siap memberikan segalanya untuk meraih kemenangan tersebut. Real Madrid sendiri punya rekor yang harus dijaga untuk menghadapi Inter Milan pada dini hari nanti. Los Blancos tak pernah kalah dari Inter sejak tahun 2000-an dan mereka bertekad untuk mempertahankan rekor itu saat mereka berjumpa nanti. Formasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan usai jeda kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
6: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga,

0: 3, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas yang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Vina pada edisi Selasa 8 September 2026.

Puan Maharani meminta lahan bekas karhutla ditanami sawit segera diselidiki. Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti lokasi bekas kebakaran hutan dan lahan yang kemudian langsung ditanami sawit. Puan mengatakan pihaknya akan meminta pihak terkait untuk menyelidiki hal tersebut. Puan juga menegaskan lahan bekas karhutla tidak boleh ditanami sawit. Ia meminta penyidikan dilakukan sesegera mungkin. Sorotan mengenai hal tersebut sebelumnya juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo meminta agar hal itu diselidiki karena menurutnya sudah kelewatan. Presiden Prabowo awalnya menerima laporan karhutla oleh Kepala BNPB Surhayanto dalam rapat terbatas ratas penanganan bencana di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 7 September 2026 kemarin. Rapat digelar secara hybrid dihadiri oleh kabinet hingga kepala daerah. Prabowo menyoroti lahan yang dibakar berubah menjadi wilayah perkebunan. Prabowo memerintahkan agar temuan tersebut segera diselidiki. Presiden Prabowo juga meminta nama-nama koperasi yang terlibat karhutla. Prabowo mengatakan izin perusahaan yang bersalah akan dicabut.

Kita beralih ke informasi lainnya. Nekat menyeberangi Selat Inggris, migran berdesakan naik perahu karet dari Perancis. Sejumlah migran terlihat berusaha meninggalkan pesisir Perancis Utara menggunakan perahu karet untuk menyeberangi Selat Inggris menuju Inggris. Aktivitas mereka terlihat di sepanjang pesisir utara Perancis pada Minggu 6 September 2026 lalu.

Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gempa susulan magnitudo 5,2 mengguncang Flores dirasakan hingga Sumba. Gempa bumi magnitudo 5,2 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 8 September 2026 sekitar pukul 12.40 WITA. Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Arief Tisatama, mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 8,08 derajat lintang selatan dari 120,56 derajat bujur timur. Menurutnya, guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah di Pulau Flores. Berdasarkan laporan yang diterima, getaran gempa dirasakan mulai dari Labuan Bajo, Ruteng, Nakego, Maumere, hingga Pulau Sumba. Gempa dengan kedalaman relatif dangkal tersebut terjadi di tengah rangkaian aktivitas gempa bumi yang masih berlangsung di wilayah Flores. Pasca gempa bumi utama berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Sebelumnya BMKG juga mencatat sejumlah gempa yang dirasakan masyarakat di wilayah utara Ruteng dan beberapa hari terakhir. Pada 8 September 2026 dini hari, misalnya BMKG mencatat gempa magnitudo 4,1 yang berpusat di laut sekitar 57 km utara Ruteng dengan kedalaman 10 km. Arief mengimbau pun masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpercaya terhadap informasi yang tidak bersumber dari BMKG. Masyarakat juga diminta tetap untuk berwaspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman.
1: Arief mengimbau pun masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpercaya terhadap informasi yang tidak bersumber dari BMKG. Masyarakat juga diminta tetap untuk berwaspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Fire! Fire! Fire!
3: Yeay, menang lagi!
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
5: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
6: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
5: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
6: Bodoh amat.
7: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Kita beralih ke informasi selanjutnya. Satlantas Polres Aceh Singkil mengingatkan tak gunakan HP saat berkendara. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Singkil mengimbau pengendara tertib lalu lintas dengan mematuhi peraturan yang berlaku menggunakan perlengkapan keselamatan serta mengutamakan keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya. Polisi juga mengingatkan pengendara sepeda motor menggunakan helm SNI, memiliki dan juga membawa SIM melengkapi surat-surat kendaraan. Lalu tidak menggunakan telepon seluler saat berkendara, tidak melawan arus, serta selalu berhati-hati dalam memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Selain mengeluarkan himbauan, Satlantas Polres Aceh Singkil juga melakukan peraturan lalu lintas rutin pagi hari di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Gunung Meriah dan Kecamatan Singkil Utara pada Senin 7 September 2026 kemarin. Langkah itu dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran lalu lintas. Kegiatan dipimpin oleh Ibtu Muhammad Rizki Ali dengan menempatkan personel di sejumlah titik lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Termasuk kawasan sekolah dan persimpangan jalan, guna memberikan pelayanan serta rasa aman kepada pengguna jalan. Dalam kegiatan itu, polisi membantu pelajar dan masyarakat saat menyeberang jalan serta memastikan aktivitas masyarakat pada hari dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Kapolres Aceh Singkil, Bapak AKP Joko Triyono mengatakan peraturan lalu lintas pagi merupakan agenda rutin sebagai bentuk kehadiran Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kapolres juga berharap kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat sehingga tercipta situasi yang aman, tertib, dan kondusif.

Kita beralih ke informasi lainnya. Dinsos Aceh Singkil menjelaskan alasan dana jadup korban banjir belum cair. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Aceh Singkil, Lali Asmi Pohan, menjelaskan alasan dana jaminan hidup atau jadup bagi korban banjir tahun 2025 hingga kini belum cair. Penjelasan tersebut disampaikan berdasarkan hasil koordinasi Dinas Sosial Aceh Singkil dengan Kementerian Sosial. Ali Asmi mengatakan berdasarkan informasi dari Kemensos, pencairan jadup bagi korban banjir Aceh Singkil saat ini masih dalam proses dan telah memasuki tahap ke-8. Sementara itu Aceh Singkil masuk dalam antrian pencairan tahap ke-10. Terkait kapan pencairan jadup terhadap ke-10 akan dilakukan, Ali Asmi mengaku belum mengetahuinya. Menurutnya saat berkoordinasi dengan Kemensos belum ada pemberitahuan mengenai jadwal pencairan tersebut. Ali Asmi juga menjelaskan tugas pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam hal ini Dinsos untuk mengusulkan calon penerima jadup telah selesai dilakukan. Total terdapat 8.701 kepala keluarga atau 33.139 jiwa yang telah diusulkan sebagai penerima jadup. Jumlah tersebut di luar dari 600 KK yang sebelumnya telah menerima jadup. Pengusulan dilakukan melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi atau Satgas PRR pasca bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selanjutnya, Satgas PRR telah melimpahkan usulan dari Pemkab Aceh Singkil kepada Kementerian Sosial.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف.
1: Motivasi Islami.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui, setelah dua kalimat syahadat kita diperintahkan solat sebagai tanda dan ciri dari orang-orang yang beriman. Selain itu, salat juga sebagai tameng atau pelindung dari segala perbuatan yang buruk dan jahat. Jelasnya, salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa atau kemungkaran. Hal ini pendengar, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Pendengar yang berbahagia, berkaitan dengan ayat tersebut, Syekh As-Sa'di menerangkan di dalam kitab tafsirnya bahwa perbuatan fahisyah yang dimaksud adalah perbuatan jelek yang disukai oleh jiwa semacam zina, homoseks, dan semacamnya. Sedangkan yang namanya mungkar adalah perbuatan selain fahisyah yang itu diingkari oleh akal dan fitrah manusia. Berkaitan dengan hal ini pendengar, Ibnu Ana yang tercantum di dalam musnad Imam Ahmad, illa man ata'aha. Salat tidaklah bermanfaat kecuali jika salat tersebut menjadikan seseorang menjadi taat. Al-Hasan juga berkata, man shalla salatan lam tanhahu anil fahsya wal munkar lam yazdadu biha minallahi illa bu'da. Barang siapa yang melaksanakan salat lantas salat tersebut tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, lantas salat yang bagaimana yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa salat mampu mencegah dari kemungkaran jika salat tersebut dilakukan sesempurna mungkin. Artinya, dikerjakan dengan penuh keyakinan dan rasa khusyuk serta mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita dapati bahwa hati kita tidaklah berubah dan tidak benci pada perbuatan fahisyah atau kemungkaran setelah sholat kita laksanakan? Atau keadaan kita tidak berubah menjadi lebih baik? Mengapa demikian? Itu bisa jadi disebabkan sholat kita bukanlah sholat yang dimaksud, yaitu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang kita kerjakan bisa jadi hanya sebagai penggugur kewajiban saja, berleha-leha ketika menjelang waktu sholat sehingga melaksanakannya di akhir waktu, dan mengerjakannya pun dengan bermalas-malasan. Ditambah lagi, dengan keadaan yang tidak khusyuk, pikiran melayang kemana-mana, dan akhirnya sholat pun tidak menjadi baik. Pendengar yang budiman, coba perhatikan bagaimana sholat para ulama salaf. Mereka sangat khusyuk ketika melaksanakannya. Berkenaan dengan khusyuk pendengar, marilah kita

0: Simak kisah seorang fuqaha tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Beliau terkena penyakit pada sebagian anggota tubuhnya, di mana penyakit tersebut dapat menggerogoti seluruh tubuhnya. Akibatnya, dokter memvonis anggota tubuh yang terkena sakit tersebut haruslah diamputasi, agar anggota tubuh yang lain tidak terpengaruh. Bayangkan, di saat itu belumlah ada obat bius agar bisa menghilangkan kesadaran ketika diamputasi. Kemudian ia katakan pada dokter untuk menunda sampai ia melakukan sholat. Maka tatkala ia melakukan sholatnya, barulah kakinya diamputasi. Dan ia pun tidak merasakan apa-apa kala itu, karena hatinya sedang sibuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pendengar, hati jika sudah tersibukkan dengan sesuatu, maka tidak akan merasakan sesuatu yang terkena pada badannya. Pendengar, sholat para ulama begitu sempurna. Segala macam kesibukan dibuang jauh-jauh, sehingga hati dan pikiran mereka hanya terfokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Syekh Asy'adi rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab tafsirnya, bahwa bentuk sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ditandai dengan menyempurnakan sholat, yaitu dengan memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan berusaha khusyuk dalam sholatnya, yakni dengan menghadirkan hatinya. Jika ternyata sholat kita jauh dari khusyuk, maka patutlah kita untuk mengoreksi diri. Semoga dengan pemaparan yang singkat ini pendengar, bisa memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas sholat kita, sehingga sholat yang kita laksanakan benar-benar mencegah kita dari segala perbuatan dosa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu wassalamualaikum.
1: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
4: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
5: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
4: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
5: Bodoh amat.
6: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
7: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

yang di jam turun lagi yang di bawah payung hitam kita berlindung. Basah tubuh ini, basah rambut ini, kuhapus dengan satu tangan. Kita bercerita tentang laut biru. Di sana tumpuan dan

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat siang, Extra Mania. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di program Extra Relax Time. Asmara Extra Mania, dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Aktivitasnya berjalan dengan lancar ya, dengan keadaan cuaca hari ini. Siang ini alhamdulillah masih dalam keadaan cerah di seputaran Gunung Raya 8 Maret Sipoli. Extra Mania semuanya yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Extra Relax Time, lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara ya. Yang pengin request, request silahkan ya, mau lagu apa, salam-salamnya, mau ngasih pantun, mau ngasih rejeki boleh. Oke deh ya, beberapa lagu untuk mengawali membuka siaran kita. Stay tune, tetap di Extra Relax Time. Jangan kemana ya, nanti kembali lagi Aris.

Ezra Relax Time kembali menyapa Ezrawania semuanya di siang yang begitu panas, tepatnya di hari Selasa tanggal 8 September 2026 ya. Ezrawania semuanya yang bergabung, silahkan bergabung. Ini Aris mau putar beberapa lagu yang akan menemani siang Ezrawania semuanya. Belawal. Ya, lagu yang hits pada waktunya, sekarang masih enak, cuman udah lama banget gak didengar ya, darinya Bilal Indrajaya yang niscaya, ini Ezrawania semuanya. Ya, kita list satu per satu yang sempat hits, ya kan, tapi udah lama gak didengar lagi. Nah, ini kita dengar lagi nih Ezrawania semuanya, apa-apa aja, makanya stay mendengarkan Naris ya. Kayak dari It Gitaf, dari siapa lagi? Dikta, siapa lagi? Banyak saran dari Hindia, evaluasi, ya kan? Yang kita kesana aja kali ini lebih oke juga nih, saran ya semuanya. Oke, kita putar deh ya lagunya.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat. Dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

Hey, selamat datang saya kembali menyapa Esronia semuanya. Ada yang bergabung melalui delivery message. Melalui Instagram ini, chat Radio Extra FM ya. Kita harus bacain ini ya. Assalamualaikum Bang Haris, aku mau minta lagu Wali yang judulnya Puaskah. Salam-salam yang pertama buat Bang Haris, semoga sehat selalu. Terus Bang Davi, Bang Badak, Pak Nusa Manik, Pak Tepos, Pak Tukiman, salam kenal buat dia. Itu aja Bang Haris, wassalam. Oke, waalaikumsalam, terima kasih. Langsung kita putar requestan dari Bang Fazri Payung. Nama akun Instagramnya ini dia, request lagu Wali yang berjudul Puaskah.

Dan juga ini requestan melalui chat WhatsApp Esrawania semuanya. Ada siapa ini? Ada Bang Musliman ini ya. Assalamualaikum Bang Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau minta lagu Bang dari Nya Ungu yang berjudul Dengan Napasku. Oke. Spesial buat cowokku di Bandung. Oh jauh ya. Semoga sehat selalu di sana. Itu aja Bang Haris. Wassalam. Oke. Siap Dengan Nafasmu Ungu ya. Dan requestan ini requestan terakhir juga. Sekalian harus juga pamit undur diri ya, untuk menutupi ya, untuk mengakhiri program Sari Lifetime ya, sampai di sini saja kebersamaan kita Esrawania semuanya. Terima kasih, sehat selalu. Harus pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih dari Jalan Kompleks Lapangan Maryam Sivali nomor 3 Lebu Teraca Singkil. Selamat sore Kesramani. Apa kabar ini ya? Kabar Kesramani yang pastinya masih siap banget ya. Di 1048 FM. Oke, edisi 8 September 2026. Ya masih bareng Kak Maida BW dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah. Oke, ini yang pastinya bakal nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti. Jadi buat yang mau bergabung ya, tunggu request lagu-lagu daerah, kita masih tunggu ya di nomor yang sama di 0811 648 1048.

0: musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Okay, kita balik lagi ya. Tadi masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng Kak Maida ya. Dan juga di studio sudah pukul berapa nih? 16:59 melintas. Jadi buat yang mau bergabung ya, tolong request lagu-lagu daerah, kita masih tunggu di nomor yang sama ya, di 08 1168 1048. Dan kali ini kita bacain dulu nih undang request lagu dari WA-nya Radio ya. Minta lagu Kanaya katanya gitu, dari Supir Delima ya, si paling oke. Oke, nanti kita puterin lagunya ya, spesial buatnya kamu. Dan juga ada siapa lagi nih, assalamualaikum kakak ya, aku ya waalaikumsalam, aku mau minta lagu katanya gitu, lagunya Aceh Singkil yang judulnya Laus Kuliah dari Arisman ya, spesial buatnya Kak Maida, semoga sehat selalu, itu aja ya kakak. Oke, ditunggu lagu, nanti bakalan next spesial buatnya Risma ya.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Yeay, menang lagi.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: kekasihku yang kedua namanya si Siti.
1: Tidak Betty bang?
0: Tidak. Kalau Betty udah ada.
1: Oh iya.
0: Betty ada Abang Maulana.
1: Bukan Betty itu bang.
0: Ah jadi Betty yang sana tuh ya. Ini si Siti. Kalau si Siti ini bukan tanggung pula. Atoknya haji, neneknya haji, uaknya haji, makciknya haji, ayahnya haji, abangnya haji.

Kalau tak percaya sedapnya tanya Kak Nur Betty. Bersanding satu hari, orang ucapkan selamat sehidup semati. Jadi tuan, 7 kali 7, 49. Setuju tak setuju, yang penting penampilan. Kalau sudah kesanan tak menjadi, kemari tak menjadi, banyak-banyakkan sabar. Karena ada firman Allah mengatakan, Inna Allah amanus sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau sudah tak dapat, banyak-banyakkan sabar, panjang-panjangkan sabar.

Okay, kalau gitu selamat ya semua di studio sudah pukul 17:57 melintas dan ini sudah waktunya Maida untuk pamit ya dari ruang dengar Ekstramania semua. Insya Allah besok Maida masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang sama ya. Maida pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Fire! Fire! Fire!
2: Yeay, menang lagi.
3: Nah, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bersifat tawadhu atau rendah hati, dan membenci hamba-hambanya yang memiliki sifat takabur. Di antara bentuk tawadhu yang diajarkan oleh Islam adalah berbicara dengan kata-kata yang mudah dipahami, sederhana, dan tidak menggunakan retorika yang tinggi supaya terkesan orang pandai dan fasih. Juga tidak banyak bicara pada hal-hal yang tidak perlu. Ini adalah sebagian dari akhlak yang diperintahkan Islam. Sebaliknya, Islam membenci sifat banyak bicara, karena banyak bicara menunjukkan kesombongan, mencari perhatian, dan merasa lebih tinggi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Di samping itu, banyak bicara juga dapat menggelincirkan pelakunya pada beberapa bentuk penyakit lisan yang berbahaya, seperti ghibah, mengolok-olok, membual, dan sebagainya. Islam juga tidak menyukai seseorang yang berbicara dengan gaya bicara yang dibuat-buat, difasih-fasihkan, atau berlagak pandai. Demikian buruknya perkara-perkara tersebut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa orang yang paling dibenci oleh beliau dan paling jauh posisinya dari beliau pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Tidak diragukan sedikit pun siapa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia juga dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun berpaling darinya. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا.
0: Sesungguhnya orang yang paling kucintai dan dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling terpuji akhlaknya.
1: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.
0: Sesungguhnya yang paling ku benci dan jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak bicara dan orang yang berlagak dalam bicaranya, dan mutafaihiqun.
1: Qalu ya Rasulullah, qad alimna al-tharthaarun wal-mutashaddiqun, fama al-mutafaihiqun? Qal al-mutakabbirun.
0: Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui orang-orang yang banyak bicara dan orang-orang yang berlagak dalam bicaranya. Lalu siapakah mutafaihiqun itu? Beliau menjawab, orang-orang yang menyombongkan diri. Hadis riwayat Tirmizi. Karena itu, siapa saja yang ingin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat dan merindukan posisi yang dekat dengan beliau, maka hendaklah memperbagus akhlaknya dan bersifat tawadhu, serta berbicara dengan cara yang wajar, sesuai dengan pembawaannya, dan tidak dibuat-buat.
2: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa sedekah semuanya baik. Namun antara satu dengan yang lainnya berbeda keutamaan dan nilainya. Tergantung niat, kondisi orang yang bersedekah dan tergantung dari kepentingan proyek atau sasaran sedekah. Namun pendengar, di antara semua sedekah yang kita lakukan, yang paling utama dari semua itu adalah sedekah kita untuk keluarga kita. Salah satunya adalah dengan menafkahi anak dan istri, atau siapapun yang mereka berada dalam tanggungan kita. Kemudian setelah itu, barulah kepada kerabat-kerabat kita. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang tercantum di dalam Sahih Muslim. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Ada dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Ada dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Dan ada dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Namun, dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, ini lebih besar pahalanya. Oleh karena itu pendengar, ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, baik sandang, pangan dan papan, ini merupakan sedekah kita yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu berpahala besar. Selain itu pendengar, kita juga dianjurkan untuk bersedekah kepada kerabat-kerabat kita. Pendengar yang berbahagia, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Abu Talha radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma yang sangat indah dan sangat ia cintai. Namanya Bayruha. Ketika turun Quran surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa Bayruha diserahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk dimanfaatkan sesuai kehendak beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar ia membagikan kebun Bayruha kepada kerabatnya. Maka Abu Talha melakukan apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membagikannya untuk kerabat-kerabatnya dan keponakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskini shadaqatun wa hiya 'ala dzirahimi isnatani. Shadaqatun wasilatun." Bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan bersedekah kepada kerabat ada dua kebaikan, yakni sedekah dan silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim. Dan juga harus menjadi catatan pendengar, bahwa kita hendaknya mencoba menyambung kekerabatan dengan kerabat yang menyimpan permusuhan kepada kita. Salah satunya, dengan jalan bersedekah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuat di dalam Musnad Imam Ahmad. Afdhalu shadaqah as-shadaqatu 'ala dirrahimil qashih. Sedekah yang paling utama adalah bersedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Pendengar, selain bersedekah kepada kerabat, sedekah jariah juga termasuk sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun ia telah meninggal. Berkaitan dengan hal ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila cucu Adam telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariahnya, ilmu yang dimanfaatkannya, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan termasuk sedekah jariah adalah wakaf, pembangunan masjid, madrasah, pengadaan sarana air bersih, penggalian sumur, menanam pohon agar buahnya dapat dimanfaatkan banyak orang, serta proyek-proyek lain yang itu dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh manusia. Baiklah pendengar, itulah tadi pemaparan tentang sedekah yang paling utama. Semoga hal ini bisa memotivasi kita untuk lebih giat lagi dan memiliki semangat yang tinggi untuk kita bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari pelataran Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Leputar Gunung Muria C Singkil 104.8 Extra FM Hits Music in your station radio in Rimo. Selamat malam Extramania semua. Apa kabar yang malam hari ini? Semoga kamu masih baik-baik aja ya. Musik malam kembali hadir menyapa Anda di edisi Selasa malam Rabu 8 September. Sampai di jam 11 ada tembang dangdut yang siap menghibur Anda malam hari ini.

0: Oke, selamatnya semua kembali di 104.8. Lagi ramai ya, beberapa gunung di Indonesia aktif ya. Erupsi yang paling gede erupsinya termasuk kemarin Sinabung ya, terus sekarang Anak Krakatau. Sampai-sampai penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta itu di tutup ya, Ekstramania. Bayangin, Anak Krakatau ini kan berada di tengah laut, Ekstramania. Ya, berada di tengah laut, tuh gunung. Kenapa nggak disiram air laut aja situ gitu ya? Buat madamin, apa namanya, lahar ya tuh. Oke, kita coba sambut di 0811-68-1048. Halo?
1: Assalamualaikum. Selamat malam.
2: Selamat malam, Duhai Yang Gapi.
1: Hei, putra ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, putra yang...
2: Di kaparim, ya. Masih.
1: Apa, Pot?
2: Di kaparim.
1: Kabar sehat, Pot?
2: Kantongnya, Pi.
1: Ya, kantongnya sehat lah. Ini kan... tanggal-tanggal muda.
2: Iya, tanggal-tanggal muda itu.
1: Iya.
2: Ini tanggal tua itu.
1: Tanggal tua. Gimana? Cek malah tanggalan.
2: Hah? Tanggal 8.
1: Nah.
2: Iya, tanggal 8 masih tanggal muda ya. Belum menerima gajian ya.
1: Sehat, Pot?
2: Kalau menerima gajian, bagi-bagi ya duitnya ya.
1: Sehat, Pot?
2: Alhamdulillah, ganteng udah foya ini.
1: Udah minum obat?
2: Udah apa nih, obat, Mak?
1: Iya. Ya, minum obat lah.
2: Emangnya sakit apa nih?
1: Hujan nggak sebelum salam ini?
2: Mana ada hujan, tadi sorenya hujannya pun gerimis-gerimis, baru petirnya betak-petuk, udah itu aja. Gimana, malam ini udah minum kopi belum?
1: Itu lagi yang belum, Pot.
2: Ini, kenapa?
1: Iya, ini belum ada yang datang ngantar kopi.
2: Iya,
1: masih dimasak siar. Airnya, belum matang.
2: Siar mana dia siar? Antar kopi.
1: Siar tiket malam.
2: Ah, kan gitu dia itu. Gitu pula ya. Cuaca di sana gimana? Sama kau kayak di sini?
1: Wah, di sini lah tunggu hujannya lagi, Put.
2: Itu pula lagi.
1: Nah, soalnya tadi udah mendung siang, udah gerimis, tapi ya nggak jadi hujannya.
2: Gitulah ceritanya. Karena lagi kena rahmat Allah gitu.
1: Udah sumuk ya kan, udah panas ya kan?
2: Ya, udah sumuk, panas, iya. Terbaik Allah ya. Nanti Allah marah deh. Pernah banyak kali ngomen. Iya, pernah kan itu kan bikin Allah. Mau hujan, mau panas, mau kemarau. Itu Allah yang mengatur itu. Jadi kemana mau bikin ya kan? Kun payakun ketahunya. Atau terjadilah. Gitu.
1: Ya. Oke, mau request lagunya siapa nih, Putra?
2: Ini kakaknya Putri. Putrinya Evita Mala.
1: Evita Mala, judulnya apa?
2: Evita Mala. Apa itu yang seperti apa ya?
1: Ada suara hati kandas. Selamat ulang tahun. Segenap hati sedingin salju. Kemudian malam menanti keramat.
2: Anak kenal mengucap menanti.
1: Menanti.
2: Bukan.
1: Oh, apa itu?
2: Kesunyian.
1: Hah?
2: Kesunyian.
1: Enggak ada saya bilang kesunyian.
2: Ada.
1: Halo.
2: Nanti marah kakak gitu dah. Ya. Kemarin kita tak kau si itu malam. Ya, mana ya? Radio, ini aja suaranya.
1: Hmm. Salamnya pun.
2: Itulah akibatnya dari ngomong dari Bang Dapi ya. Nyuk. Iya. Oke lah kesunyian tadi ya. Salamnya Pak Nyabang Sahat ke Dapi. Hmm. Pak Nyabang pengapainya.
1: Ada suara hati kandas. Selamat ulang tahun. Segenap bukan hati sedingin salju. Kemudian malam
2: apa?
1: Penanti keramat.
2: Anak kenal mengucap penanti.
1: Menanti.
2: Bukan.
1: Oh, apa itu?
2: Kesunyian.
1: Hah?
2: Kesunyian.
1: Enggak ada saya bilang kesunyian.
2: Ada.
1: Halo.
2: Nanti marah kakak gitu dah. Ya. Kemarin kita tak kau si itu malam. Ya. Mana ya? Radio ini aja suaranya.
1: Hmm. Salamnya pun.
2: Itulah akibatnya dari ngomong dari Bang Dapi ya. Nyuk. Iya. Oke lah kesunyian tadi ya.

0: Barang kepada kunci itu malam. Ya, kemana ya? Radio, aja suaranya.
1: Salamnya pun. Itulah
0: akibatnya dari ngomong dari pendapi ya. Nyu. Iya. Oke lah kesenian tadi ya. Salamnya buat nyabang sahat pendapi. Buat nyabang pengapainya, Bang Putra. Negosi selalu dilipat kajang. Wah, buatnya tak merah dengan sebetulnya Pak Tepos sama Iwan sama Julang, Bu Ayu Pak Nusa Manik yang sombong buatnya Pak Itin Kombik buatnya Mama Rahman Bapak Yanti di Gunung Lagan buatnya Bu Letri Pak Cines Pak Sukardi ada Kakek Uta Barat Ibu Hado Kakek Uta Barat lecar do ikan ni oke okay. Buat Bang Andre buatnya Bang Randy buatnya semuanya yang di belakang Putra dan naik ini oke okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemudian Gunung Lewotobi, ada Anak Krakatau, Gunung Merapi, kemudian Gunung Sinabung, ya, kemudian Gunung Ibu, Dukono, Marapi, Dempo, Karangetan, dan Lewotolo. Jadi tahun ini banyak ya gunung-gunung yang aktif, makanya waspada, ya waspada bencana alam, ya. Gunung meletus, gempa, ya kan, terus panas ya, El Nino, bikin kebakaran hutan.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya. Dengan siapa ini?
2: Huta-huta HTB.
1: Pak HTB.
2: Ya.
1: Sehat, Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Gimana lancar ikan nila kita?
2: Itulah, Pak. Pokoknya kalau berusaha, ya insya Allah, mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan, Pak, ya. Tetap semangat, ya, tentunya, ya.
2: Ya.
1: Udah ngopi, Pak?
2: Nggak minum kopi, saya.
1: Oh, nggak minum kopi?
2: Nggak.
1: Ngeteh aja berarti, Pak, ya?
2: Ya, berapa air putih, lah. Pokoknya selesai di apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah, Pak. Sehat.
2: Ini penting utama. Jangan penting, nanti kena kurban sakit atau pengganti, ya, kan?
1: Wah, kalau udah sakit nih, ya, nggak enak rasanya, Pak. Makan nggak enak, ya kan? Tidur nggak nyenyak.
2: Semua nggak enak.
1: Semua nggak enak. Nyiar radio nggak enak, ya, Pak, ya? Oke, ini mau dihibur sama lagunya siapa ini, Pak?
2: Roma Irama.
1: Roma Irama, judulnya apa?
2: Yang dengar di penjara.
1: Ah.
2: Yang salah ketawa.
1: Ah.
2: Ada?
1: Apa itu judulnya, ya? Yang benar di penjara. Bentar, Pak. Narapidana.
2: Ya.
1: Oke. Ada yang mau disalamin, Pak?
2: Ya.
1: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya pertama siapa yang ngomong ini, ya?
1: Putra tadi, Putra.
2: Putra. Putra lama kali ngomong. Unangis kita bikin, ya. Tapi nggak apa-apa panjang umurnya.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Ya sama Rendi di Lembalno. Ya semua kawan-kawan yang berjumpa di udara.
1: Oke.
2: Okay. Nah itu saja lah salam. Hanya maksudnya saya ini bila nanti kita berpisah. Yang satu lalu yang lain pergi. Malam ini kita berpisah. Doa dan kita berjumpa lagi.
1: Iya, cakep.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pauta Barat ya, di seputaran PT Sofindo. Kita nikmatin dulu ya. Satu koleksinya Evita Mala tadi ya, Put, ya. Oke, tetap steady musik malam.

Dan ekstra manisnya ternyata hingga sepanjang tahun ini saja ya, sudah ada 11 gunung api di Indonesia yang erupsi. Ya. Banyak juga ya. Paling banyak terjadi erupsi atau letusan itu Gunung Semeru ya. Gunung Semeru sampai 20.000 kali erupsi. Ya. Yeah.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

104.8 Extreme Mix Music New Station Radio in Rimo. Selamat malam buatnya Fazri Payung ya. Oke, ternyata pesan kemarin ya.

Selain erupsi sejumlah gunung api di Indonesia, ini juga nggak kalah ramenya Sramaneswa dengan informasi itu. Adalah keracunan MBG di Brastagi yang sekitar awal bulan ya, tanggal berapa? 13-an Agustus lalu gitu. Sampai ada satu orang yang cukup miris gitu kan. Amnesia ya. Sampai 70%. Dia enggak ingat orang tuanya, enggak ingat teman-temannya. Padahal siogianya dia anak yang berprestasi, slow ranking 1 di kelasnya. Tapi itu ya. Itu ramai juga di sosial media Instagram tadi ya.

0: Waalaikumsalam.
1: Risma?
0: Ya.
1: Oke. Kok mangan, Ris?
0: Enggak.
1: Ya, orang kita kos kurang semangat, kan? Kita.
0: Mari mangan.
1: Kataku kau nak enggak mangan, enggak. Ningku.
0: Mari tak kau nimbang, kau nimbang nak kedai.
1: Begi. Sehat kau, Mang?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat, Bang.
1: Alhamdulillah. Mengkai dek kau, Nen?
0: Lagi duduk memimbangku.
1: Memimbang?
0: Iya.
1: Tak kau mikir mana?
0: Sekolah suka kamen.
1: Hah?
0: Sekolah susah pimbangku.
1: Oh. Kataku, lah kok kade sekolah.
0: Orang. Kare ngono naik Kak Cinta.
1: Kak Cinta. Madeng.
0: Kamu tiap kemarin.
1: Kamu tiap kemarin.
0: Pergi di selewo naik.
1: Pauta Barat Pak Putra.
0: Si Putra ngono tolak duda tu.
1: Hah?
0: Putra ngono tolak duda tu.
1: Ya, ngono nekah ya duda.
0: Hah?
1: Ngono nekah ya duda.
0: Tunggu ya kan telah
1: Weh.
0: Ini gua tering lebuna.
1: Weh. Ora.
0: Ini orang putri betah lebuana dah.
1: Kade?
0: Orang iya, ini masih betah lebuana.
1: Kade gua lanen. Orang berjodoh atau kune?
0: Kune.
1: Orang berjodoh.
0: Gimana? Dah, mau kutu tak berjodoh tak ada.
1: Hah?
0: Oh, dah selalu ngomong lo bertami si putra.
1: Iya masa. Mula kita mendokkan orang berjodoh, enggak mau kadeh kan? Enggak berjabu. Artinya melalui kadeh secara agama enggak sah. Mula secara hukum Indonesia entah kan gune. Tapi mula secara kadeh kan enggak sah kelanen. Tapi enggak mau, ini mau mungkin dalana kan? Kuna mau kita bayin.
0: Tidak timbang kuah, kaya belum sekarang, ya belum jodoh ya.
1: Terus?
0: Putri, lada kare menggelang putra, tapi duda ya iba muniku. Orang ini, lama gak berduda ini.
1: Kuna, orang ya sekel menduda?
0: Hah?
1: Orang ya sekel duda atau kuna?
0: Orang ya sekel duda.
1: Iya kade gadis, anak gadis atau kade?
0: Tong anak gadis gede.
1: Hah?
0: Tong anak gadis.
1: Oh, emang. Ya mula anak gadis. Orang ya sekel kade duda. Nahan mi mula orang lot. Enggo. Enak mula lot ya ulang kema duda. Nahan mi.
0: Ya ni nam lulus kita kareh na si beriman na. Si lulus kasi taat na. Si sekali sembahyang.
1: Enggak pasti. Kuneris, rako mengira lagu kareh konen.
0: Rako mengira lagu Ade Irma kan.
1: Ade Irma.
0: Ade Irma judulna kare kare belo judulna teh lagu kare
1: Bang Toyeb
0: wis kena bakamu lagu na gula jo tangan putah ko
1: Bang Toyeb
0: ma
1: hah
0: judulna Bang Toyeb enggak usah pulang tapi putah ko kare Bang Toyeb
1: beda no
0: hah
1: beda
0: beda
1: Oh,
0: judulnya guna Bang Bang Toyib enggak usah pulang ini judulnya dari Ade Irma.
1: Bang Toyib enggak usah pulang.
0: Oh, ya.
1: Oke, asaku tulus dah, sabar mo. Salam-salam na lot.
0: Salam spesialnya buat Kak Cinta Bin.
1: Isambing. Oke.
0: Ira minungkum do. Nggak do.
1: Nggak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

101.8 FM, It's Music in Your Station Radio Enrimo. Selamat malam buatnya Fazri Payung yang minta lagu Reforamon ya, judulnya Ayah Koin Lari. Spesial buat Bang Davi, semoga sehat selalu aja ya. Makasih. Oke, okay, thank you buatnya Fazri. Sekaligus untuk bersama kita malam hari ini di Musik Malam, terima kasih untuk atensi dan kebersamaan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

0: jaga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hilang arah dalam kesendirian.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
0: Terus berharap.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ekstramania para pecinta acara Mutiara Subuh, di mana pun mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Rabu ya, 9 September 2026 bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Baik, selanjutnya ini acara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisegil. Ikhram lagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh. Untuk kaji singgil salat subuh kita jam 5 lebih 8 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 lewat 2 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
0: Turn to Allah.
1: Oh, janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Askola salatul munafiqina, salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Baik, selamat bagi yang sedang melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Baik, selanjutnya langsung saja dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Ini acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita bergandengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

Ekstraunya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Ekstraunya kita lanjutkan kajian kita masih di program Mutiara Subuh ya dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar sejak satu Ramadan ya 1429 jadi ya 1 September 2008. Kita lanjut sama nih ya dengan tema kita pesan dan wasiat Nabi kepada umat bagian yang kedua ini isinya tentang tauhid ya termasuk ya. Namun sebelum kita lanjutkan kita baca kenul ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ahad. Aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1, 2, 3 dan 4. Rasulullah Muhammad bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurhakaiku berarti tidak tak mau ke surga, baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Ekstremnya ajang ke mana ya? Kita akan sambung setelah berikut ini. Ekstremnya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Ekstraunia, kita masih dalam suasana bulan Rabiul Awal ya, walaupun di penghujung ini sudah 9 September 2006 ya, 27 Rabiul Awal ya, 1448 Hijriah. Masih dalam suasana bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi itu dilahirkan, bulan di mana Nabi itu dihijrahkan, dan bulan di mana Nabi itu diwafatkan, 12 Rabiul Awal. Nah, ekstraunia, kajian kita, setelah kita cerita tentang lebih mengenal dekat Rasulullah ya, sejak lahir sampai wafat ya. Jadi apa warisan dan wasiat Nabi kepada kita? Nah, inilah kita lanjutkan. Termasuk pesan dan wasiat Nabi kepada umat itu tentang tauhid, tentang keimanan ya. Nah, kita baca dulu isi daripada ajaran Islam itu tentang keimanan. 13 tahun Nabi di kota Mekah itu periode tauhid ya. Periode keimanan, mengajak manusia, ya ayyuhan nas ubudu Rabbakumul ladzi khalaqakum, mengajak manusia, hai manusia, sembah Allah. Ya, mengajak manusia kepada menyembah Allah, menjauhkan diri dari kesyirikan. Islamnya kita lanjutkan ya, apa saja rupanya pesan Nabi tentang keimanan ini ya. Ya, wasiat Nabi kepada kita tentang keimanan kita lanjutkan. Kita baca hadis-hadis Nabi tentang keimanan ini. Diriwayatkan dari Qutailah, seorang wanita dari Juhainah, bahwa seorang Yahudi datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya kalian membuat tandingan, sesungguhnya kalian menyekutukan Allah, kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu, dan kalian juga mengatakan demi Ka'bah, maka Nabi memerintahkan mereka apabila mereka hendak bersumpah untuk mengatakan demi Tuhan pemilik Ka'bah dan mengatakan atas kehendak Allah dan kemudian atas kehendakmu. Ini An-Nasi'i meriwayatkan. Islamnya jadi ya, diingatkan kepada kita kaum muslimin, ayat surat Al-Ikhlas yang pendek, tapi maknanya tauhid ya. Nah, ini artinya memurnikan tauhid kepada Allah. Kul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuan ahad. Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Surat Al-Ikhlas ayat 1, 2, 3, dan 4. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang muslim, sebagaimana dakwah Nabi ketika Nabi berada di Mekah ya.
Nah, dakwah tauhid. Inilah pesan utama para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang tauhid adalah mengajak umat manusia untuk mengesakan Allah dan meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada selainnya. Nah, tauhid itu adalah inti dari seluruh ajaran Islam dan pokok dari dakwah para nabi. Jadi semua para nabi dan rasul sejak zaman Nabi Nuh ya, sejak Nabi Adam, Nabi Nuh terus ya sampai Rasulullah, pesan yang disampaikan para nabi dan rasul adalah pesan tauhid. Nah, inti pesan tauhid itu apa? Mengesakan Allah, mengimani bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, menjauhkan diri dari syirik, menolak perbuatan menyekutukan Allah atau menduakannya dengan sesuatu apapun, ditolak perbuatan syirik ya, kemudian memurnikan ibadah, menyerahkan seluruh niat, doa dan bentuk ibadah hanya kepada Allah. Nah, ini telah pesan tauhid ya. Jangan pula dia sholat kena manusia, zakat kena manusia, ya. Itu namanya riya dan itu menyalahi tauhid ya. Nah, ini penting diingatkan. Kita jadi 13 tahun Nabi periode tauhid ya. Dakwah sembunyi-sembunyi di Mekah dan dakwah terang-terangan. Tidak ada, belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa. Hanya untuk mengajak manusia menyembah Allah. Ya, kita baca lagi. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah Mama bersabda, apabila seorang hamba masuk Islam dan ia berislam dengan baik, maka Allah mencatat untuknya setiap kebaikan yang dilakukannya dan menghapus baginya setiap keburukan yang dilakukannya. Dan kemudian setelah itu adalah qisas. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali sampai 700 kali. Sedangkan satu keburukan dibalas dengan yang semisal, kecuali jika Allah yang berkehendak memaafkannya. Ini hadis ya, Imam An-Nasa'i meriwayatkan. Jadi begitu ya. Jadi ketika seorang hamba masuk Islam dan Islamnya baik, maka Allah catat untuknya setiap kebaikan dilakukannya, menghapuskan bagi setiap keburukan. Jadi satu kebaikan ketika sudah mengucap 25 syahadat, seseorang itu masuk Islam ya. Nah, inilah istimewanya. Maka ya, kata Rasulullah, apabila seorang hamba masuk Islam dan ia berislam dengan baik, maka Allah mencatat untuknya setiap kebaikan yang dilakukannya dan menghapus baginya setiap keburukan yang dilakukannya, dan setelah itu adalah qisas ya. Jadi keburukan-keburukan yang lakukan sebelum Islam, setelah dia mengucap 25 syahadat terhapus kena keislaman itu. Nah, Islam ini dalam sejarah ya, Nabi itu kan hadir di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala, yang melakukan perbuatan maksiat ya. Ketika sudah Islam, maka dosa-dosanya termasuk dosa syiriknya, dosanya melakukan yang diharamkan Allah, ketika dia sudah Islam, sudah bersyahadat ya, diampuni Allah. Dan setelah menjadi seorang Islam, ini istimewanya, satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 bahkan sampai 700. Nah, kalau satu dosa dibalas dengan satu ganjaran dosa juga. Nah, inilah istimewanya kalau kita sudah mengucap 25 syahadat. Nah, jadi sawannya tidak satu kebaikan dibalas satu. Tapi kalau satu dosa dibalas satu. Tapi satu kebaikan, man ja'a bil hasanah falahu athu amsalia. Siapa datang satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Bahkan ya, kalau kita tanam satu kebaikan ya, masalul ladina yumpikun amwalam fisabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mithlu habah. Hingga akhir ayat ya. Nah, jadi satu kebaikan kita sedekahkan seperti sebutir akan tumbuh seperti sebutir benih. Benih itu akan menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Satu yang kita tanam 700 balasannya bahkan dilipat gandakan. Nah, jadi selama ini istimewanya kalau kita sudah bertauhid, sudah Islam. Nah, jadi begitulah ya. Jadi inilah pesan wasiat Nabi tentang keimanan itu. Kita baca lagi. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Mama bersabda, Allah bertanya kepada penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, jika engkau memiliki dunia dan segala isinya,
apakah engkau bersedia menebus dirimu dengannya? Ia menjawab, ya, bersedia. Maka Allah berkata, aku telah meminta darimu yang lebih ringan. Dan ini saat engkau masih berada di dalam sulbi Adam. Janganlah engkau berbuat syirik. Aku rasa beliau berkata, dan aku tidak akan memasukkanmu ke dalam neraka. Namun engkau enggan dan tetap berbuat syirik. Ini Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi selamanya jelas ya. Jadi ternyata memang hakikatnya setiap kita manusia lahir itu sudah bertauhid kepada Allah. Tapi ternyata kan itu disebutkan. Alastu birabbikum qalu bala sayyidana. Kan itu dalam Quran itu ceritakan. Apakah kau mengakui aku sebagai Tuhan? Ya. Qalu bala sayyidana. Kami saksikan ya Allah. Nah, tapi ternyata begitu sudah lahir ke muka bumi, pengaruh lingkungan, ya, terutama keluarga, akhirnya gimana manusia melakukan kesyirikan. Nah, jadi Rasulullah bersabda, Allah bertanya kepada penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, jika engkau memiliki dunia dan segala isinya, apakah engkau bersedia menebus dirimu dengannya? Ia menjawab, ya, bersedia. Allah berfirman, aku telah meminta dirimu yang lebih ringan, dan ini saat engkau masih berada dalam sulbi Adam, dengan janganlah engkau berbuat syirik. Aku rasa beliau berkata, dan aku tidak akan memasukkanmu ke dalam neraka, namun engkau enggan dan tetap berbuat syirik. Jadi selama ini orang-orang para pelaku syirik ya, nah yang menyekutukan Allah, mereka akan menjadi penghuni neraka. Nah, makanya Allah mengingatkan, sebutkan dalam Quran itu, inna syirka lazulmun azim, sesungguhnya syirik itu dosa besar. Sama kembali ya, jadi ini pesan dan wasiat Nabi kepada kita tentang keimanan. Nih ya, ini hak kita sama kepada Allah. Nah, kalau itu dilakukan, maka Nabi mengatakan, hak para hamba atas Allah adalah, dia tidak akan menyiksa mereka. Kalau kita betul-betul bertauhid kepada Allah, ini pesan Nabi nih, wasiat Nabi nih. Kalau betul-betul kita lakukan semua aktivitas kita mencari ridha Allah, maka ketika dari kiamat, sorga menantinya, karena dia tidak disiksa oleh Allah. Nah, berarti kalau tidak disiksa, bagaimana? Dia akan aman, nyaman di dalam surganya Allah. Islamnya pesan yang wasiat Nabi kepada umat nih. Bagian yang kedua, masih pesan tentang tauhid keimanan, kita akan sambung setelah berikut ini.

Eksamannya para penyintas acara mentara sebut di mendengarkan acara ini, kita masih mengkaji ya tentang warisan dan wasiat Nabi kepada umat Islam ini. Termasuk yang harus kita jaga adalah bagaimana pesan Nabi tentang tauhid keimanan ini ya. 13 tahun Nabi di kota Mekah, Nabi belum ada mengajarkan sholat, belum ya. Belum ada mengajarkan puasa, zakat, belum ya. Karena perintah ibadah itu ketika Nabi sudah sampai ke Madinah. Nah, 13 tahun periode tauhid ya, periode keimanan. Makanya para guru-guru kita, para ustaz, para penceramah, para mubaligh, mubalighat, yang mu'alim, mu'alimah, ini maunya porsi tentang tauhid ini lebih banyak ya. Nah, termasuk ini, jangan melakukan kesyirikan. Nah, bagaimana bentuk syirik di sekitar kita? Nah, ada syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, dan syirik kecil yang tersembunyi. Nah, apa contohnya? Nih, ini ada kehidupan ya. Nah, karena ini pesan Nabi kepada Muaz bin Jabal, kita ulang kembali hadisnya ya, sebelum kita ceritakan bagaimana bentuk syirik sekitar kita. Kita ulang kembali. Dari Muaz bin Jabal berkata, aku pernah berada di boncengan Nabi, dan tidak ada seorang pun di antaraku dengan beliau, selain kayu yang bersandar. Beliau berkata, wahai Muaz bin Jabal, kata Muaz bin Jabal, labbai wa saddaka ya Rasulullah. Kemudian beliau berjalan sesaat, dan kemudian kembali berkata, wahai Muaz bin Jabal, aku kembali menjawab, labbaika wa saddaika ya Rasulullah. Lalu beliau berjalan sesaat, kemudian kembali berkata, wahai Muaz bin Jabal, aku menjawab, labbaika wa saddaika ya Rasulullah. Sampai 3 kali ya. Lalu Nabi berkata, tahukah engkau, apakah hak Allah atas hamba-hambanya? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu, kata Muaz bin Jabal. Kata Nabi, hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu beliau berjalan sesaat dan kemudian kembali berkata, wahai Muaz bin Jabal, aku menjawab, labbai wa saddaika ya Rasulullah. Nabi berkata, tahukah engkau apakah hak para hamba atas Allah jika mereka melaksanakannya? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, hak para hamba atas Allah adalah dia tidak akan menyiksa mereka. Jadi ini kalau kita betul-betul bertauhid kepada Allah, keuntungannya apa? Ya tidak disiksa berarti apa? Ya sorga. Nah, diampuni Allah. Nah, ini ya, ini penting diingatkan pada kita. Istimewanya kalau orang bertauhid ya, nah, dia akan diampuni Allah, tidak akan disiksa oleh Allah. Nah, istimewanya oleh karena itu, jauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan syirik. Bagaimana bentuk kesyirikan dalam kesarian ini? Sejak zaman jahiliyah ya. Jadi Nabi hadir di tengah-tengah jahiliyah. Yang diberantas Nabi apa? Kesyirikan itu. Kan 360 patung yang sekitar Ka'bah ya. Nah, tapi itulah yang membuat masyarakat jahiliyah membenci Rasulullah. Karena kesannya menghina patung-patung mereka. Nah, dakwah para Nabi dan Rasul sejak zaman Nabi sampai Rasulullah ya, bertauhid kepada Allah. Nah, oleh karena itu, hari ini, zaman modern, jangan-jangan masih ada manusia melakukan perbuatan syirik secara modernnya. Bagaimana bentuk kesyirikan itu? Nah, ini contoh syirik yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari ya. Pertama, percaya pada jimat dan benda-benda keramat. Nah, contohnya ya, menggunakan atau menyimpan benda seperti keris, cincin, batu akik dengan keyakinan benda itu memiliki kekuatan gaib untuk melindungi diri, menolak bala, dan membawa keberuntungan. Nah, ini bentuk kesyirikan, percaya kepada jimat dan benda keramat itu. Nah, itu bentuk kesyirikan itu. Sementara Quran mengingatkan, Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan, hai Muhammad, Allah itu Esa. Allah tempat bergantung. Nah, itu. Tapi dia bergantung dengan apa? Dengan benda, dengan keris, dengan cincin, dengan batu akik dan sebagainya ya. Ya, keyakinan benda itu memiliki kekuatan gaib. Ya, melindungi diri, menolak bala, mendatangkan rezeki. Ya, ini. Disitulah syiriknya. Makanya kita dianjurkan apa? Bismillahi tawakkaltu Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Dengan namamu ya Allah, aku berserah diri. Tiada daya dan kekuatan melainkan pertolongan Allah. Apalagi bentuk kesyirikan dalam kepada Allah. Nah, oleh karena itu, hari ini, zaman modern, jangan-jangan masih ada manusia melakukan perbuatan syirik secara modernnya. Bagaimana bentuk kesyirikan itu? Nah, ini contoh syirik yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari ya.
Pertama, percaya pada jimat dan benda-benda keramat. Nah, contohnya ya, menggunakan atau menyimpan benda seperti keris, cincin, batu akik, dengan keyakinan benda itu memiliki kekuatan gaib untuk melindungi diri, menolak bala, dan membawa keberuntungan. Nah, ini bentuk kesyirikan.

ingatkan kul huwallahu ahad, Allahu samad. Katakan hai Muhammad, Allah itu esa, Allah tempat bergantung. Nah, itu. Tapi dia bergantung dengan apa? Dengan benda, dengan keris, dengan cincin, dengan batu akik dan sebagainya ya. Ya, keyakinan benda itu memiliki kekuatan gaib, ya, melindungi diri, menolak bala, mendatangkan rezeki. Ya, ini disitulah siriknya. Makanya kita dianjurkan apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Dengan namamu ya Allah, aku berserah diri. Tiada daya dan kekuatan melainkan pertolongan Allah. Apalagi bentuk kesirikan dalam kesarian ini. Nah, yang kedua bergantung kepada dukun paranormal. Nah, bahasa kitanya orang pintar ya. Mendatangi dukun paranormal, orang-orang pintar untuk mengetahui masa depan, meminta nomor togel mamanya atau sebagainya ya, meminta bantuan menyelesaikan masalah hidup dengan keyakinan mereka mengetahui yang gaib. Nah, ini juga ya, ini juga bentuk kesirikan. Membaca, mempercayai ramalan zodiak atau horoskop ya, untuk menentukan nasib atau peruntungan, ini juga bentuk kesirikan zaman modern ini. Apalagi bentuk kesirikan itu meminta kepada selain Allah, berdoa, memohon rezeki atau meminta perlindungan kepada penghuni kubur, keramat, penunggu pohon-pohon besar, penguasa laut atau makhluk gaib. Nah, ini juga bentuk kesirikan zaman sejak zaman jahiliyah ya. Nah, sampai zaman modern jangan-jangan masih ada manusia meminta kepada selain Allah. Ini kesirikan, jauhkan dari kita syirik itu. Apa contoh lain? Riya, pamer dalam ibadah. Pamer dalam ibadah. Melakukan amal soleh, sholat, sedekah, dan sebagainya ya. Bukan karena Allah, melainkan ingin dilihat, dipuji, atau mendapatkan penghargaan dari manusia. Nah, ini namanya syirik kecil atau samar ya. Apalagi bentuk kesirikan itu. Ini dakwah tauhid yang dibawa Nabi 13 tahun ya. Nah, harus kita teruskan ini. Yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Contohnya apa? Mengucapkan sumpah dengan menyebut nama orang tua, nama leluhur, jabatan atau benda sakral. Padahal sumpah yang sah hanya boleh menyebut nama Allah. Nah, yang boleh menyebut nama benda hanya Allah. Contoh, ya. Wal laili demi waktu malam, wal fajri demi waktu subuh pagi. Hanya Allah. Kita tidak boleh, ya. Demi matahari enggak boleh, yang boleh menyebut demi matahari, ya. Wasamsi hanya Allah. Nah, bersumpah dengan nama selain Allah, ya, mengucapkan sumpah dengan menyebut nama selain Allah, ini bentuk-bentuk kesyirikan yang harus kita hindarkan. Apalagi mengandalkan sebab secara berlebihan. Contoh, meyakini bahwa kesembuhan mutlak berasal dari dokter atau obat-obat semata, atau kesehatan terjaga karena olahraga, tanpa menyadari bahwa dokter dan obat hanyalah perantara dan Allah lah yang memberikan kesembuhan. Apa katanya? Saya sejak berobat dari sama dokter ini sembuh penyakit saya. Dia lupa Allah yang menyembuhkan, dokter hanya sebagai perantara saja ya. Nah, kena skillnya dia bekerja. Nah, jadi ini hati-hati ya. Nah, jadi yang harus kita luruskan dalam kehidupan ini, bagaimana kita harus bertauhid yang benar kepada Allah. Menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan syirik. Dan itulah dakwah Nabi. Wajar saja orang masyarakat Mekah yang jahiliyah membenci Nabi. Kenapa dakwah? Ya, kesannya apa? Kesannya kehadiran Nabi Muhammad dengan Islam mengejek-ejek sembahan mereka. 360 banyak ya patung-patung yang Lata Uzamana di sekitar Ka'bah itu. Kesannya itu, padahal tidak, Nabi mengajarkan ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami sembah, hanya kepada Engkaulah kami minta tolong. Selamanya silakan ya yang ingin berinteraktif, kita buka line telepon. Kita masih mengkaji jadi wasiat dan warisan Nabi ya kepada umat Islam, termasuk adalah pesan Nabi tentang keimanan tauhid. 0811-648-1048 kita buka dengan tema kita ya, wasiat dan pesan Nabi kepada umat. Bagian kedua ini kita mulai dengan pesan tentang keimanan atau tauhid.

Sekarang sekarang bagaimana cara kita mentauhidkan Allah? Nah, cara mentauhidkan Allah adalah dengan mengesakannya dalam penciptaan, peribadahan, serta nama dan sifatnya. Nah, dalam Islam, tauhid dibagi menjadi tiga aspek utama. Harus dipahamkan itu, diamalkan. Ada namanya tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Ya, menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi, termasuk rezeki dan kehidupan, berasal dari Allah. Ini menandakan kita sudah bertauhid rububiyah itu. Jadi kalau ditanya, siapakah yang memberi kita hidup? Allah. Siapakah yang mencipta langit? Allah. Siapakah yang mengatur kehidupan? Allah. Siapakah yang mengatur alam? Allah. Berarti kita sudah bertauhid rububiyah. Ya, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi, termasuk rezeki, termasuk kehidupan, berasal dari Allah. Termasuk kekayaan, berasal dari Allah. Termasuk hidupnya mungkin dilanda kemiskinan, berasal dari Allah. Diberikan pangkat jabatan, itu datangnya dari Allah. Ini berarti dia sudah memiliki tauhid rububiyah. Nah, kalau sudah dia bertauhid rububiyah, maka timbullah tauhid uluhiyah. Apa itu? Menyembah dan mendedikasikan seluruh bentuk ibadah. Sholatnya, doanya, tawakalnya hanya kepada Allah. Dengan, kemudian menjauhkan segala bentuk kesyirikan atau perbuatan menyekutukan Allah dengan makhluk lain pun. Nah, jadi kalau betul sudah tauhid rububiyahnya, insya Allah tauhid uluhiyahnya juga mengikuti. Sholatnya kena Allah, puasanya kena Allah, zakatnya kena Allah, hajinya kena Allah. Dia bertawakal hanya kepada Allah. Nah, kenapa? Dia sudah terpatri dalam hatinya tauhid rububiyah itu. Nah, karena dia sadar yang menciptakan, yang pemilik, pengatur alam semesta adalah Allah. Nah, dia buktikan dengan cara apa? Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Dia jauhkan diri dari kesyirikan. Nah, berarti sudah dia sudah memiliki tauhid uluhiyah. Nabi salam alaika. Kemudian ada namanya tauhid asma wa sifat. Mengimani nama-nama baik asmaul husna dan sifat-sifat agung Allah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an Sunnah. Bagaimana memahami makna tersebut tanpa melakukan penyimpangan ya atau menyerupai dengan makhluk lainnya. Jadi dia yakin Allah itu Ar-Razak, Allah yang memberi rezeki. Nah, Allah itu ghani yang ya, Allah itu kaya, mughni yang memberikan kekayaan. Asmaul Husna. Nah, jadi cara melestasikan dalam kehidupan bagaimana? Diamalkan dua kalimat syahadat dengan mengucapkan lisannya, benarkan di hati, mewujudkannya dengan amal perbuatan. Inilah realisasi tauhid itu ya. Dalam keseharian dia menjauhkan dari perbuatan syirik besar maupun yang kecil, kemudian dia renungi ciptaan Allah dalam semesta untuk memperkuat keimanannya dan rasa cintanya kepada Allah. Jadi orang sudah bertauhid kepada Allah, kalaupun dia kaya, dia tidak akan sombong. Kenapa? Itu dari Allah. Kalau dia miskin, dia tidak terlalu rendah diri. Kenapa? Itu datangnya dari Allah. Ketika dia diberikan rezeki oleh Allah, dia kembalikan rezeki. Ya, dia ucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Itu rezeki dari Allah. Nah, dia hanya dititipkan. Inilah menandakan dia sudah bertauhid kepada Allah. Tapi kalau orang tidak bertauhid kepada Allah, dia lupa. Ini kan hartaku kan kena ilmuku. Ya, sebagaimana korun nanti ya. Nah, ini kan jabatanku kan kena usahaku, kena tim suksesku. Kok enggak mana bisa ini? Nah, kalau orang bertauhid yang bertauhid tidak. Ini semua kehendak Allah. Saya hanya diamanahkan. Nah, amanah itu akan saya jalankan. Nah, karena dia tahu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Selamanya inilah pesan dan dakwah Nabi ya. Pesan-pesan Nabi yang pertama tentang keimanan. Mungkin ada ditanya kesalahan ya. 0811-648-1048 kita buka. Dengan tema kita, yaitu pesan dan wasiat Nabi kepada umat. Bagian kedua ini, pesan yang pertama, pesan dan wasiat pertama tentang keimanan.
dari Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah beriman seorang hamba sampai ia beriman kepada empat perkara dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah yang diutusnya dengan kebenaran. Dan ia beriman pada kematian dan pada kebangkitan setelah kematian serta beriman kepada takdir. Ini Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Jadi sebagai seorang hamba, ingat yang empat perkara ini ya, kata Nabi. Tidak beriman seorang hamba sampai ia beriman pada empat perkara. Pertama, dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah yang diutusnya dengan kebenaran. Nah, artinya betul-betul dia memegang dua kelima syahadat itu. Di lisannya, di hatinya, di perbuatannya. Yang kedua, ya kata Nabi, dan ia beriman pada kematian. Artinya apa? Setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Gak ada yang kekal abadi muka bumi ini. Nah, lihat. Korun, orang kaya raya, juga mati. Apalagi, Fir'aun, merasa dirinya Tuhan, ya sampai merasa dirinya Tuhan ya, padahal dia manusia ya. Nah, ya Fir'aun ya, nah, zaman Nabi Musa, nah, juga mati. Nah, orang-orang soleh juga dahulu, juga wafat. Nah, jadi kematian itu pasti. Nah, dan kemudian apa lagi? Dan pada kebangkitan setelah kematian. Jadi ada yaumul ba'ats, hari berbangkit. Setelah kiamat dunia, ya lalu Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan sangkakala. Ya, pertama, yang kedua hancur dunia ya. Kemudian dibunyikan lagi oleh malaikat Israfil, maka dibangkitkan manusia menuju mahsyar, hari berbangkit ya. Lalu disitulah dipertanggungjawabkan semua yang kita lakukan dalam kehidupan. Dan yang keempat kata Nabi, beriman kepada takdir. Ya, nah kita ulang kembali hadis ini. Dari Ali bin Abi Thalib berkata, Nabi bersabda, tidaklah beriman seorang hamba sampai ia beriman pada empat perkara. Pertama, dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah yang diutusnya dengan kebenaran. Yang kedua, dia beriman kepada kematian. Yang ketiga, pada hari kebangkitan setelah kematian. Yang keempat, beriman kepada takdir. Nih. Tapi kalau rukun iman yang enam kan, iman kepada Allah, malaikat, kita, rasul dari kiamat, kepada takdir. Setelah kembali, jadi pesan-pesan tauhid disampaikan Nabi dalam hadisnya ya kepada kita. Inilah wasiat dan warisan Nabi tentang keimanan. 08.11.648.10.48 kita buka. Masih ada nih waktu kita. Saya tunggu 10 menit lagi dengan tema kita istirahatnya, yaitu pesan dan wasiat Nabi kepada umat bagian yang kedua ini. Yang pertama adalah pesan keimanan atau tauhid. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asari berkata, Nabi bersabda, tidak ada yang lebih penyabar dalam menghadapi gangguan yang ia dengar melebihi Allah. Sesungguhnya dia disekutukan dan jadikan baginya anak, namun dia tidak memberi mereka kesehatan dan rezeki. Baik, kita terima interaktif. 08.11.648.10.48 kita buka, silakan yang ingin berinteraktif. Tema kita ya, warisan dan wasiat Nabi kepada umat tentang keimanan ini. Diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata, Nabi bersabda, tiga perkara yang jika dimiliki oleh seseorang, niscaya ia akan memperoleh manisnya iman. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Tidaklah ia mencintai seorang hamba melainkan karena Allah, dan ia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya darinya. Sebagaimana ia benci jika dilemparkan ke dalam api neraka. Ini Imam Bukhari meriwayatkan. Dalam sejarah ya, para sahabat yaitu ketika sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, padahal belum ada suruh sholat ya, hanya mengucap dua kalimat syahadat. Nah, begitu cintanya sahabat-sahabat itu kepada ajaran dibawa oleh Nabi ya. Nah, jadi kata Nabi, tiga perkara yang jika dimiliki seorang, niscaya ia memperoleh manisnya iman. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Cinta dia kepada Allah,
cinta kepada Rasulullah, mereka berkorban demi dengan nyawa, harta, dan semuanya lakukan demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kita baca istilahnya, bagaimana para sahabat yang punya harta, dia berjihad dengan hartanya. Nah, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya nyawanya dengan nyawanya. Nah, itu kenapa? Karena sudah mendapatkan manisnya iman itu. Nah, tiga perkara yang jika dimiliki seseorang, niscaya akan memperoleh manisnya iman. Baik, kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Islamnya enggak usah WA ya, tapi langsung saja yang interaktif. Ustaz tidak membaca WA ya, tapi langsung interaktif. 0811 648 1048 kita buka, silakan.

0: Selamanya para pencinta Jerman Teras, jadi peringatan-peringatan ya. Baik, kita terima lain tertib. Assalamualaikum Teras Subuh. Halo, silakan. 08116481048 kita buka, silakan. Silakan yang ingin interaksi, silakan sama. Jadi peringatan-peringatan ya. Maulid Nabi kan namanya, Isra Mi'raj kan namanya, Nazul Quran kan namanya, tahun baru Islam kan namanya. Intinya apa? Bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, menghidupkan pesan-pesan Nabi kepada kita dalam kehidupan keseharian kita.
1: Seri kulit putih.
0: Termasuk pesan-pesan keimanan ini ya. Nah, jadi setidaknya setelah kita mendengarkan kajian seperti ini, makin hari makin benar cara kita beramal ya. Nah, makin lurus niat kita dalam beraktivitas ya. Semua aktivitas kita bermuara mencari mardhatillah keridhaan Allah.
1: Nabi kan bermanja.
0: Tapi kalau ternyata dia bekerja hanya untuk duit, bekerja hanya untuk harta, bekerja hanya untuk dunia, diberikan Allah, tapi dia enggak mendapatkan yang lain selain itu ya. Nah, hanya mendapatkan yang tujuhnya. Karena innama a'malu binniat. Semua amal itu tergantung niat. Wa innama likum ri manawa. Allah, seorang itu akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya.
1: Aisyah, sungguh manis sesira kasih cintamu.
0: Islamnya kalau kita baca sejarahnya bagaimana pengorbanan para sahabat itu. Nah, ada yang punya harta, dikorban hartanya. Untuk Islamnya. Dalam sejarah bagaimana Ibunda Khadijah, ya istri Rasulullah ya. Nah, konglomerat wanita, tapi sampai habis hartanya untuk membela kepentingan Rasulullah dengan Islamnya. Abu Bakar Siddiq kita baca sermonnya. Diberi ketika datang perintah zakat, perintah infak, seluruh hartanya untuk Islam. Jadi tanya Nabi, jadi apa yang kau berikan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, Allah dan Rasulnya aku tinggalkan. Nah, jadi tidak takut miskin. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Kadang kita membantu agama ini hanya seadanya. Maksudnya kita curahkan jiwa raga kita untuk membantu agama Allah ini.
1: Sungguh.
0: Yang punya kekuasaan, curahkan kekuasaan itu membantu agama Allah ini. Yang punya tenaga, curahkan pikiran tenaganya untuk bantu agama Allah ini. Yang punya ilmu dengan ilmunya. Yang punya tenaga dengan tenaganya. Enggak bisa, memang kita doakan orang melakukan kebaikan. Curahkan ya diri kita untuk agama ini. Dan Allah akan tolong. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wasabbit aqdamakum. Ini janji Allah dalam surat Muhammad ayat 7. Diletakkan dalam surat Muhammad ayat 7. Wahai orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan menguatkan posisi kedudukanmu. Jangan takut tergeser ya.
1: Cinta.
0: Nanti kalau saya tolong ini nanti saya tergeser ya. Rezeki tidak pernah tertukar, yakinkan diri kita. Allah ini menandakan apa? Dia sudah memiliki tauhid yang benar. Tauhid rububiyah itu apa? Ya, Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Dia menyadari bahwa sesuatu yang terjadi di muka bumi termasuk rezeki, kehidupan berasal dari Allah. Dia tidak takut ya nih. Nanti kalau kamu ini nanti kamu enggak dapat ya, mungkin yang lain sediakan Allah. Nah, realisasi tauhid rububiyah ini apa? Dia menyembah dan mendedikasikan seluruh ibadahnya hanya kena Allah. Salat kena Allah, puasa kena Allah, tawakal kepadanya kepada Allah. Kalau dia bekerja, dia lakukan ini mencari ridha Allah. Nah, begitu. Dan dia realisasinya apa? Dia yakin Allah itu ar-razak, Allah yang memberi rezeki. Allah itu ghani, Allah itu kaya, mughni yang memberi kekayaan. Nah, jadi tidak khawatir dia. Tapi catatannya, sembah Allah, jauhkan diri kita dari kesirikan itu. 08116481048 kita buka. Saya tunggulah 2 menit lagi seramannya. Masih dalam kajian kita, kita sudah cerita mengenal lebih dekat Rasulullah. Sekarang kita coba mengenal isi ajaran yang dibawa oleh Nabi, pesan dan wasiat Nabi kepada umat. Yang pertama, pesan-pesan tauhid keimanannya. Jadi bagaimana seharusnya kita dalam hidup ini? Ya, amalkan dua kelima syarat itu. Jauhkan diri kita dari perbuatan syirik, kemudian renungi ciptaan Allah. Nah, dengan demikian keimanan kita akan terus tumbuh. Nah, jadi mengapa orang itu dia senang sholat, senang puasa, senang zakat, senang bantu kebaikan? Kenapa? Dia tahu kalau dia lakukan ini, maka Allah akan membalasnya. Bukan satu diberikannya, 10 sampai 700 kali. Nah, itu menandakan dia sudah bertauhid kepada Allah. Kenapa dia bakhil? Nah, itu. Makin kaya, makin pelit. Ya, makin bakhil. Nah, kenapa? Karena belum bertauhid yang benar kepada Allah. Nah, tapi kalau dia, ini justru rezeki saya ini. Kenapa dia datang kepada saya, dia meminta. Nah, saya membantunya satu. Tapi yakin Allah akan mengganti jadi 700. Nah, ini menandakan dia sudah bertauhid ya. Sudah tauhid uluhiyahnya sudah kuat itu. Jadi rububiyah itu tauhidnya, realisasinya adalah tauhid uluhiyah. Istimewanya para penyintas acara mentara seperti pada mendengarkan acara ini, kita sedang mengkaji tentang pesan dan wasiat Nabi kepada umat ya. Bagian kedua ini, pesan yang utama adalah pesan tauhid, pesan keimanan, agar kita dalam kehidupan wa'budullah wa la tusyriku bi syai'. Sembah Allah, jangan sekalipun kita mensyirikkan Allah. Assalamualaikum, bagaimana kajian berikutnya tentang pesan dan wasiat Nabi ini ya. Insyaallah besok kita sambung kajiannya di waktu dan gelombang yang sama jam 6 kurang ya, di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar sejak 1 Ramadan 1429 Hijriah 1 September 2008. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya yaitu Al-Quran dan Sunnah, salah dalam menyampaikan sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.